0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor Berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

9,3 Prosum Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Selasa pagi ini ya. Tentunya untuk kaum muslimin ya, ini akan menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Insyaallah akan kita sama-sama laksanakan sholat id besok ya, tapi kita juga akan pantau ya seperti apa update informasi dari Kemenak ya terkait dengan jadwal pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Yang hari ini masih beraktivitas ya, semuanya selamat beraktivitas, semangat terus, tetap optimis pendengar. Yang sedang dalam perjalanan juga semoga tetap aman, nyaman, perjalanan Anda tetap kondusif ya. Dan tentunya di pagi hari ini sudah menemui kemacetan, kepadatan lalu lintas ya, karena pagi ini juga sudah banyak pengendara-pengendara yang memulai aktivitas di luar ya, dan tentunya yang sudah mengendari sepeda motor dan juga mobil ini juga sudah mulai memadati ruas-ruas jalanan yang ada di Kota Medan. Bagaimana untuk informasi yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini seputar update informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca di tempat tinggal Anda? Silakan bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui streaming ya di pagi hari ini. Ya, kami juga kabarkan informasi bahwa sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah mengalami pemadaman listrik total atau blackout pada Jumat lalu, pendengar ya, di mana untuk kita warga Sumatera Utara khususnya ya, ini juga terimbas dari yang namanya pemadaman listrik selama 24 jam lebih, dan bahkan ada juga yang sudah menyala namun mati lagi begitu ya. Nah, tentu di peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu ini, pendengar ya, tentu mengakibatkan sejumlah peternak ya, dan juga para petani ini berimbas dari yang namanya pemadaman listrik besar-besaran atau blackout begitu ya. Nah, tentunya tren Asia ini juga mendesak pemerintah agar memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Kalau kita lihat di media sosial, memang banyak sekali para peternak hewan ya, seperti peternak ayam ya, unggas dan lain sebagainya, yang memang ini membutuhkan penerangan ya. Ini justru mati, banyak yang mati begitu untuk hewan ternaknya ya, dikarenakan tidak adanya penerangan di malam hari begitu, pendengar ya. Artinya di sini pemerintah juga harus tegas dan memberikan aturan serta kebijakan untuk memberikan regulasi kompensasi ya bagi masyarakat yang terdampak dari yang namanya pemadaman listrik ataupun blackout ini, pendengar ya. Nah, seperti apakah informasi selengkapnya, pendengar, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber kita yang nantinya akan kami ajak berbincang lebih jauh bersama dengan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Haji Jumadi, SPDI MIKOM, dan juga Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, Padian Adi Siregar, SHMH, yang nantinya akan dipandu oleh Indra Widyastuti. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Kementerian Pertanian optimis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dan mengatasi potensi El Nino yang diperkirakan menuju kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertahanan
1: Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Blackout, akankah kompensasi direalisasi? Ini yang menjadi topik dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Sumatera Utara, tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, layanan publik, hingga rumah tangga. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab PLN sebagai penyedia listrik, termasuk desakan soal realisasi kompensasi bagi pelanggan terdampak. Apakah kompensasi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama ada anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Pak Jumadi. Kemudian yang kedua ada Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen LAPK, ada Pak Dian Adi Sregar. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, ada Pak Jumadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jumadi.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat pagi Bu Dia.
1: Ya, apa kabarnya pagi ini ya, Pak Jumadi?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah
2: semua,
1: sehat.
2: Sama pemirsa TVRI. RRI,
1: ya. Pak Jumadi kemarin pasti kena blackout juga ya Pak ya, pemadaman listrik ya Pak ya.
2: Tidak ada yang terlepas dari blackout, Bu.
1: Tidak ada yang luput dari gelap gulita gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ya Pak Jumadi, bagaimana melihat tanggung jawab begitu ya Pak ya, PLN sebagai penyedia listrik terkait adanya pemadaman listrik massal yang kita rasakan semua kemarin cukup lama begitu dan tentunya merugikan masyarakat, Pak Jumadi?
2: Ya tentu kan tanggapan kami, kami sebagai anggota dewan ya maupun secara pribadi ya, dan memang kejadian kemarin itu cukup luar biasa berdampak terhadap ya kerugian baik material maupun non material kan. Jadi kan ya kita merasakan langsung dampak daripada pemadaman listrik itu kan atau blackout itu kan, sehingga hampir rata-rata ada yang sampai 24 jam, ada yang artinya bervariasi ya. Tapi prinsipnya rata-rata cukup lama. Sehingga kejadian di malam hari di pusat kebutuhan penerangan kan. Kan banyak di malam hari kejadiannya.
1: Betul. Jadi,
2: kalau di Medan tuh jam 7 lebih sedikit ya, kurang lebih kan.
1: 18.44. Kan,
2: iya, kurang lebih jam 7 malam itu kan. Di situlah aktivitas puncak bagi masyarakat untuk memanfaatkan penerangan, lampu penerangan kan. Baik juga untuk ya kebutuhan keluarga, mungkin bisa belajar, bisa mengaji, mengajarkan anaknya kan. Dan juga untuk ya artinya kenyamanan dalam berumah tangga sendiri, dalam rumah sendiri kan otomatis kan gelap, mati, kipas angin, AC, semua panas suasananya kan. Nah, ini kan yang berdampak terhadap sosial masyarakat secara langsung ya. Secara ekonomi juga banyak kerugian-kerugian yang besar yang dialami oleh kawan-kawan para pedagang. Bahkan efeknya tidak hanya sebatas itu, yang muncul dengan kematian listrik mereka tidak bisa berjualan lagi, tidak bisa mengoperasikan alatnya untuk berjualan. Dan artinya memang ini sebuah kejadian yang harusnya pemerintah PLN juga bertanggung jawab, tidak hanya sekedar minta maaf. Kompensasi-kompensasi apa yang diberikan oleh PLN karena masyarakat ekonomi kecil, ya kan? Ya kalau rumah tangga mungkin kan habis berkipas-kipas kita keluar rumah mungkin ya masih bisa dimaklumi, tapi yang ekonomi ini kan cukup luar biasa.
1: Seperti apa harusnya Pak Jumadi melihat tanggung jawab dari PLN, Pak Jumadi?
2: Ya tanggung jawabnya ya itu tadi, ada. Kalau kita nggak bayar listrik kan didenda juga kan, terlambat bayar kena denda kan. Ya ini kalau terlambat kematian orang merasakan tidak bisa manfaatkan kan ada dampak juga kerugian besar yang muncul.
1: Jadi ya, harusnya
2: bertanggung jawab, ada kompensasi apa yang diberikan kepada masyarakat pengusaha-pengusaha. Iya. Sehingga ini juga berdampak terhadap harga-harga barang, contoh. Apakah ini secara realistis memang faktor dari situ atau tidak? Ini mengibatkan semen, ya.
1: Ya.
2: Dari tingkat ekonomi bukan sekedar makanan aja, usaha pangklong aja pun mereka juga mengeluhkan ini. Akhirnya berdampak tersisipuri barang langka kan, sehingga barang-barang terharga melonjak harga yang tinggi. Bahkan juga orang mau bekerja membangun rumah pun ada yang perih karena nggak ada semen kan, gitu kan. Alasannya juga akibat dari pemadaman listrik. Ya. Ini kan apa? Panjang ini apanya
1: istilahnya kan? Dampak efek dominonya dampak gitu ya Pak Jumadi ya.
2: Iya.
1: Pak Jumadi kalau DPRD
2: Ya Bu.
1: Kalau DPRD sendiri apakah sudah ada berkomunikasi dengan PLN atau punya rencana untuk memanggil PLN Pak Jumadi?
2: Ya, secara pribadi ke Dewan kita sudah berapa kali juga nelpon kepada lintas pimpinan PLN kan, setingkat pimpinan-pimpinan. Tapi hasilnya tidak diberikan informasi yang memuaskan, gitu, itu yang kita menyayangkan.
1: Anggota Dewan secara saja formal, tidak memuaskan informasinya gitu ya Pak Jumadi ya?
2: Ya kami secara pribadi sebagai anggota Dewan menanya langsung terhadap pimpinan PLN itu tidak bisa memberikan informasi yang yang memberikan penjelasan secara utuh yang tidak diterima oleh masyarakat. Ini yang kita sayangkan.
1: Lalu ada
2: gimana?
1: Lalu apakah ada rencana memanggil secara resmi begitu Pak ke DPRD dalam rapat dengar pendapat misalnya, apakah sudah ada pembahasan untuk itu?
2: Ya kebetulan kan kejadian kemarin kan kita dalam kondisi reses tuh, masih di luar semua, tidak ada yang di kantor kan. Kita juga belum ada internal, belum ada apa istilahnya kerja secara internal yang di kantor, belum bertemu kawan-kawan. Jadi memang kan ada reses tanggal 16 sampai tanggal 26 kemarin kan. Jadi kita memang masih belum berkantor lah kan gitu.
1: Ya, jadi belum ada pembahasan untuk itu ya Pak ya, meminta ya, penjelasan.
2: Tapi kami lakukan kepemimpinan kemarin juga ingin memanggil itu semua untuk mengklarifikasi supaya kita ada kejelasan juga informasi yang bisa diterima oleh masyarakat gitu kan. Ya kan walaupun itu dianggap sebagai sebuah musibah atau kejadian. Tapi indahnya objektif dalam memberikan penjelasan yang real gitu sehingga orang juga bisa memahami kan gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya
2: ya, memahami ini kan kita melihat kalau dibilang faktor cuaca ekstrim yang ada di Jambi ya kan gitu
1: sikapnya
2: kan. Tapi kan kita juga punya apa? Punya antar daerah kan punya jaringan-jaringan tersendiri. Kalau kita bicara Sumatera Utara katanya kan listrik, pemasaran listrik sudah cukup memadai bahkan lebih kan gitu. Kenapa yang terganggu di sana kok bisa di Sumatera Utara juga bisa terganggu?
1: Betul.
2: Sumatera Utara kan banyak juga bank listrik yang baik tenaga, uap, air semua kan ada kan.
1: Dan harusnya ada antisipasi ya kan Pak Jumadi ya?
2: Iya. Ya yang lucunya itu kan yang kita juga jadi beban masyarakat itu kan sama-sama di Medan, sama-sama di kantor cabang, sebelahnya itu sebelahnya mati kan gitu. Itu bingung juga. Jadi ya inilah alasan-alasan seperti ini yang kadang kita juga bisa diterima oleh masyarakat untuk memberikan penjelasan secara utuh gitu. Itu yang kita agak sebagai anggota dewan tentu kita juga ya artinya merasa prihatin dengan kejadian ini yang tidak memberikan informasi secara utuh kan.
1: Betul. Jadi kalau kalau legislatif melihat seperti apa kesiapan PLN begitu ya Pak Jumadi terkait penyediaan listrik yang andal lah begitu bagi masyarakat, karena kan untuk kejadian seperti ini bukan sekali terjadi ya Pak Jumadi.
2: Ya artinya kan kalau kita berbicara ketersediaan arus listrik kan kata pihak-pihak dari PLN sendiri waktu kami rapat pertemuan dengan DM Sumatera Utara itu kan nggak ada masalah. Bahkan kota listrik kita masih ada lebih kan gitu kan. Artinya untuk berbicara listrik kota Sumatera Utara itu sudah sangat memadai, gitu, sudah cukup ya.
1: Surplus ya Pak ya.
2: Tidak ada istilah tidak cukup gitu. Artinya ini kan kalau lah ini terjadi pemadaman akibat kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dan sebagainya, yang itu yang kami dengarkan dari laporan dari PLN ya. Ya artinya apakah tidak masing-masing provinsi itu mereka punya kendali, masing-masing daerah itu punya pengendalian terhadap PLN ini kan gitu. sehingga dengan kematian satu titik bisa mengakibatkan yang sampai ke Padang, Rio, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kan begitu kan?
1: Iya, iya.
2: Dan kami melihat kalau itu terjadi cuaca ekstrim yang memang merusak jaringan, maka suatu ketika jaringan itu sudah dibetulin, sudah itu apa nggak bisa hidup semua, kan gitu. Nah ini kenapa juga masih yang bergelombang dari daerah tertentu, ada yang mati, ada yang hidup, sudah itu pakainya mati lagi, begitu kan.
1: Baik.
2: Ini juga lagi-lagi cuma minta maaf aja, kan.
1: Baik. Iya Pak Jumadi.
2: Jadi menunjukkan perlu dievaluasi lah itu kan.
1: Iya. Pak Jumadi, ini sejalan ini apa yang disampaikan Pak Jumadi soal evaluasi dengan pertanyaan ya. Pendengar kami. Assalamualaikum ya. Pak, ini dari Pak Nas di Perumnas Mandala. Sudah selayaknya DPRD mengkritisi kinerja PLN saat ini. Kalau kita telat bayar langsung diputus Pak. Nah, mungkin bisa ditanggapi ya. Pak Jumadi.
2: Iya betul. Ya maka tadi kami di awal dipakai, kita sebagai konsumen kan terlambat bayar kan ada apanya kan, ada sanksinya kan gitu kan. Nah ini kalau PLN sendiri yang ngolah sanksinya apa kan gitu kan. Itu kan baru adil itu.
1: Betul.
2: Jadi jangan ada sanksi diputus ya kita nggak bisa bilang apa-apa.
1: Yeah.
2: Tapi suatu ketika PLN bermasalah sampai dua kali hampir 24 jam, mereka cuma minta maaf.
1: Iya, betul. Kita nggak bisa ya Pak ya. Kalau telat nggak bisa minta maaf ya Pak ya. Tetap harus denda ya. Gitu ya. Pak Jumadi, sebenarnya kan kalau Komisi D sebagai mitra kerja PLN ya Pak Jumadi ya?
2: Ya, kalau PLN ini kan sebenarnya kan vertikal ya, secara mitra mungkin juga jadi... Menengok dari kajanya Bu, kalau dari kajanya terhadap teknis limbahnya mungkin kita Komisi D bisa membidangin itu ya. Tapi kalau nanti fungsi pelayanan ya ekonominya kan bisa Komisi D juga.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: memang ini prioritas. Jadi prioritasnya memang kami sebagai anggota dewan kan ya sah-sah saja untuk melakukan pengawasan
1: Betul.
2: Terhadap pelaksanaan teknik PLN ini.
1: Iya. Yeah. Nah Pak Jumadi, dari pengawasan yang dilakukan begitu ya, mungkin DPRD kan juga ada turun ke lapangan begitu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak melihat ya. Kinerja PLN begitu ya Pak ya sebagai penyedia listrik khususnya untuk di Sumatera Utara Pak Jumadi?
2: Iya memang prinsipnya secara teknis kan kita juga nggak bisa melihat secara langsung atau kita bagaimana pola daripada kelistrikan ini kan gitu kan. Tapi kan pada prinsipnya kan kita kan punya kewenangan untuk bertanya masalahnya apa, akibatnya apa kan gitu. Ya tadi lagi-lagi yang kami sampaikan di awal tadi artinya bahwa kita sudah bertanya langsung kepada ya para apa namanya manajer dari PLN di sini ya tidak mendapatkan pertanyaan kita nggak mendapatkan jawaban yang real gitu tuh artinya ya. Sebagian mengatakan bahwa ah, kami sendiri pun nggak tahu nih Pak kenapa seperti ini. Ini kan pertanyaan lucu ini jawabannya.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Baik. Iya Pak.
2: Cuma seperti itu kan jadi aneh. Gitu.
1: Betul. Apalagi masyarakat yang tanya gitu ya Pak ya. DPR ya, saja begitu jawabannya.
2: Ini,
1: Pak Jumadi.
2: Ini anggota dewan yang tanya.
1: Makanya. Itu. Pak Jumadi, terakhir Pak. Kira-kira langkah konkret apa yang akan dilakukan DPRD untuk memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat ini lebih andal dan tidak merugikan publik? Silakan Pak Jumadi.
2: Ya dibenahi manajemennya seluruhnya. Dari teknik pembangkitan maupun ya secara formal mungkin ini kerusakan dari manajemen PLN sendiri yang tidak mengakumulasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga suatu ketika antisipasi kejadian itu apakah apa yang dilakukan kelihatan di sini tidak apa ya belum safety gitu artinya ya teruji suatu ketika terjadi pemadaman sampai berjam-jam ini kan menunjukkan kerjanya belum profesional kan?
1: Iya.
2: Yeah. Sekarang udah tersistematis ya, artinya kan ya sudah sistem semua kan gitu kan. Ya berarti ini kan masih memunculkan pengguna SDM-SDM-nya mungkin yang belum mati atau belum bisa memahami secara utuh atau mungkin ada yang pura-pura kita nggak tahu.
1: Ya, baik. Ya baik Pak Jumadi, terima kasih Pak sudah berbincang di RRI pagi ini.
2: Baik.
1: Ya, selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara Jumadi, terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Ketua LAPK Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Padian Siregar. Tapi kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Seperti apa Anda melihat harusnya kompensasi diberikan terkait blackout ataupun pemadaman massal yang terjadi di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara pada Jumat 22 April lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo sebelumnya menyebut terjadinya pemadaman massal ini karena adanya gangguan pada jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai di Jambi sejak Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB. Gangguan disebabkan cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Sumatera. Gangguan ini mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah. Ada 5.300 lebih megawatt dan 176 gardu induk terdampak serta 13,1 juta pelanggan terdampak akibat blackout ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua LAPK, Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, ada Bang Padian Adi Siregar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Padian.
4: Selamat pagi Mbak Widya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Bang Padian sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di RRI pagi ini Bang.
4: Ya, makasih Mbak Ida.
1: Bang Padian, ini blackout begitu ya, terjadi di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, dan merugikan masyarakat begitu ya. Sejauh mana sebenarnya Bang Padian, hak konsumen dilindungi ketika terjadi blackout ataupun pemadaman massal yang tentunya ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat, Bang Padian?
4: Pertama bahwa hubungan PLN dengan pelanggan atau konsumen itu kan hubungan bisnis ya, bahwa di dalamnya ada prestasi dan kontraprestasi. Ketika misalnya apakah ini terbalik ya, misalnya ketika PLN memberikan prestasi maka pelanggan memberikan kontraprestasi, atau misalnya kalau dalam kaitan pelanggan prabayar misalnya konsumen memberikan prestasi maka PLN memberikan kontraprestasi atau jasanya. Begitu ya.
1: Yeah.
4: Ketika misalnya terjadi blackout atau pemadaman dengan alasan apapun, maka tidak bisa tidak PLN harus menjalankan tanggung jawabnya. Tentu tanggung jawab yang dimaksudkan dalam posisi ini adalah tanggung jawab ekonomi, tidak hanya tanggung jawab moral. Tentu tanggung jawab moral adalah dalam kaitan memberikan pelayanan tadi, tapi kemudian karena ini dibangun dalam pondasi hubungan bisnis dan hubungan keekonomian, gitu ya, transaksi, maka tentu tanggung jawabnya, pendekatannya adalah tanggung jawab ekonomi. Maka termasuk misalnya yang digaung-gaungkan soal post major ya. Post major ini tentu kerap sekali digunakan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawabnya. Gitu ya. Sama yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya Pak Jumadi, bahwa idealnya bahwa yang berkembang di masyarakat ini ketika misalnya PLN memberikan prestasinya kemudian konsumen tidak melaksanakan itikadnya, maka mendapatkan konsekuensi logis atau sanksi dari hubungan bisnis itu. Mestinya berlaku yang sama juga ketika PLN kemudian lalai, alpa begitu ya. Dengan alasan apapun mestinya juga berlangsung tanggung jawab ekonominya begitu Mbak Lydia.
1: Iya, jadi sebenarnya memang harus ada kompensasi ekonomi ya Bang Padian ya, dan ini ada diatur dalam regulasi ya Bang Padian ya.
4: Iya, karena begini, dalam konteks pemberian apa ya, pemberian hak keekonomian dalam kaitan konsekuensi ekonomi kan ada dua, Mbak. Ya. Yang pertama ada kompensasi, yang kedua adalah ganti rugi. Nah, gitu ya. Karena ini tentu adalah dalam kaitan, kalau kita mengutip mengutip statementnya PLN bahwa ini di luar kendali mereka, maka sesungguhnya yang paling relevan itu adalah kompensasi. Nah, jadi saya tadi memulainya bahwa dengan alasan apapun, maka PLN harus menjalankan tanggung jawab ekonominya. Maka yang paling minimal itu adalah kompensasi. Artinya kan karena alasan mereka di luar kendali mereka, karena faktor cuaca, maka yang paling relevan itu adalah kompensasi. Bahkan misalnya kalau ini adalah proses kealpaan karena mitigasi yang tidak dijalankan dengan baik, maka mereka wajib memberikan ganti rugi. Tentu dengan analisis apakah per wilayah, atau misalnya mereka punya sistem digital yang bisa mendeteksi, misalnya mohon maaf nih, di rumah Mbak Widya sekian jam, di rumah saya sekian jam, mestinya mereka bisa mendeteksi itu. Maka yang paling pas itu juga adalah ganti rugi, gitu. Tapi maksudnya jadi PLN-nya ini kemudian jangan mengalaskan dengan alasan post major, faktor cuaca. Maka kalau mereka menyatakan bahwa ini faktor cuaca, maka wajib memberikan kompensasi, gitu ya. Karena memang itu adalah dugaan kelalaian dalam hal mitigasi, begitu ya.
1: Baik.
4: Kalau kemudian ada faktor kesengajaan karena kealpaan menyediakan manajemen sistem resikonya tidak baik, maka tentu ada yang lebih berat lagi adalah ganti rugi, begitu Mbak Widya.
1: Bang Padian, apakah mekanisme kompensasi begitu ya dari PLN sebagai penyedia listrik selama ini sudah berpihak belum Bang kepada konsumen?
4: Memang ada praktik baik yang dilakukan PLN, tapi sungguhnya dalam hal ini dalam jajaran itikad baik dalam kompensasi, bahwa PLN memang belum masuk pada grade teratas ya dalam kaitan kesadaran diri untuk memberikan kompensasi itu. Tentu ini bukan ada unsur kesengajaan, Mbak Widya, tapi adalah sesungguhnya aturan pemberian kompensasi yang kemudian sangat sulit dilakukan, karena kompensasi secara mekanisme yang diatur oleh Dirjen Ketenagalistrikan atau misalnya regulator, bahwa kompensasi ini diberikan adalah berdasarkan baku mutu atau standar mutu pelayanan yang dimiliki oleh PLN. Kalau berdasarkan lamanya gangguan dan banyaknya gangguan secara volume, maka tentu kasus blackout kemarin itu menjadi kajian yang kemudian akan begitu sulit juga untuk menerapkan, bahwa apakah itu kemudian melanggar batu mutu. Karena memang hitungannya, Mbak Widya, adalah akumulasi per bulan, bukan akumulasi misalnya per hari. Misalnya kalau kita menghitung-hitung 27 jam dalam konteks Kota Medan atau Sumatera Utara begitu ya. Maka ya kalau kita menghitungnya secara volume atau secara lamanya gangguan per hari, tentu itu ya sangat relevan ya. Tapi kemudian dalam aturan hitungannya adalah akumulasi per bulan, tentu ini perlu hitung-hitungan yang pas, yang kemudian kalaupun memang mestinya harus mendapatkan kompensasi, Mbak. Mendapatkan kompensasi, tapi kemudian apakah kompensasi itu relevan dengan kerugian yang dialami oleh pelanggan ya atau masyarakat, tentu itu saya sampaikan itu jauh dari kata layak, begitu ya. Khususnya misalnya pelaku UMKM ya. Yang paling gampang misalnya ayam itu sangat ketergantungan dengan listrik, begitu ya. Jadi udah banyak ini pengusaha ayam yang kemudian mengalami kerugian sedemikian besar, Mbak Widya.
1: Iya, jadi belum sebanding ya dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat ya, Bang Padian ya.
4: Iya, Mbak Widya. Seandainya pun itu diberikan misalnya bahkan yang paling ekstrim misalnya menggratiskan satu bulan pembayaran.
1: Tagihan, ya.
4: Saya pikir belum mumpuni, tapi kan itu adalah yang kita lihat bukan pada jumlah ekonominya ya, bukan jumlah ganti rugi atau jumlah kompensasi yang diberikan, tapi adalah ini bentuk tanggung jawab moral yang kemudian diimplementasikan dalam tanggung jawab ekonomi, Mbak Widya.
1: Baik, Bang Padian, bagaimana LAPK melihat transparansi PLN begitu ya Bang ya. Tadi kalau Pak Jumadi menyampaikan mereka gitu ya, Pak Jumadi sebagai anggota dewan ini sudah menanyakan langsung kepada PLN dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan begitu. Nah, kalau Bang Padian melihat sebagai lembaga pelindungan konsumen, seperti apa transparansi PLN dalam menyampaikan penyebab gangguan listrik ini dan tentunya perhitungan kompensasi juga ya Bang ya kepada pelanggan, Bang Padian?
4: Ya memang ini yang cukup kita sesalkan Mbak Wit ya. Mestinya pada kondisi blackout yang 2 hari atau mungkin ada beberapa 3 hari yang terjadi pada kemarin itu, mestinya kawan-kawan PLN dalam kaitan ini manajemen jangan menempatkan dirinya untuk memberikan alibi dan menurunkan dari level atas sampai level bawah. Atau misalnya memiliki keseragaman statement yang kemudian untuk menisbikan atau misalnya menihilkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Harapan kita justru momen-momen ini bahwa manajemen juga harus ikut merasakan, harus memiliki empati yang dimiliki masyarakat. Maka mereka harus bertindak sebagai humas yang kemudian memberikan ketenangan bagi masyarakat. Saya pikir dengan statement yang disampaikan kepada kawan-kawan DPRD bahwa mereka tidak tahu apa-apa karena misalnya adalah mereka takut takut atau misalnya
1: tidak satu suara.
4: Salah statement karena misalnya di level direksi menyampaikan A, kemudian mereka takut menyampaikan A, B atau B misalnya, itu juga tidak tepat Mbak Widya. Mestinya mereka memberikan porsi humas ya, memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa posisi ini kita akan melakukan melakukan upaya yang sedemikian masif. Jadi effortnya itu tidak kelihatan. Saya melihat bahwa kawan-kawan di manajemen di level-level kewilayahan kemudian tidak menunjukkan itikad yang baik untuk untuk memiliki empati yang sama di wilayah itu begitu. Maka sense-nya itu masih sense level direksi di level pusat Mbak Widya. Saya pikir itu memang harus diperbaiki dari aspek komunikasi dari manajemen di tingkat kewilayahan Mbak Widya.
1: Baik. Ya Bang Padian, ini ada pertanyaan dari pendengar kami Bang di WhatsApp-nya Pro 1 dari Suryanto Lim di Deli Serdang. Apakah kami bisa melaporkan kerugian yang kami alami ketika PLN melakukan pemadaman? Kami peternak ayam broiler, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, mestinya kan. Makanya tadi mekanisme itu ada 2 atau 3, Mbak Widya. Yang pertama, tentu karena ini adalah kerugian masif, maka mau tidak mau PLN harus menunjukkan tanggung jawab moral dalam bentuk tanggung jawab ekonominya adalah memberikan kompensasi. Terhadap Bapak yang menanyakan tadi atau pendengar yang menanyakan tadi, tentu itu pada aspek yang kedua. Itu sudah bicara ganti rugi. Ganti rugi ini ada ganti rugi material, ada ganti rugi terdampak Mbak Widya. Ganti rugi material ini tentu diukur dari nilai nilai kelayakan atau nilai apple to apple sebanding dengan transaksi yang mereka lakukan dengan PLN. Artinya apa itu? Karena mati listrik saya, maka mereka harus memberikan ganti rugi setara dengan pembayaran saya untuk pelayanan bulan ini misalnya. Atau yang ketiga adalah kerugian terdampak. Maka kerugian terdampak itu tentu harus dilalui dalam mekanisme gugatan. Mekanisme gugatan. Tentu kalau aspek pengaduan Mbak Widya itu kan tidak mendapatkan daya paksa untuk memberikan ganti rugi itu, maka mereka dapat mengajukan gugatan misalnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau kemudian dalam kaitan punya kemampuan sumber daya ekonomi misalnya, mereka menggugat ke pengadilan gitu ya. Karena misalnya saya pikir kalau udah level di atas UMKM misalnya, mestinya adalah bisnis to bisnis ya. Bisnis to bisnis ini mestinya adalah melalui mekanisme gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi Mbak Widya.
1: Baik. Ya Bang, ini ada satu lagi dari Surya Subrata di Binjai. Kejadian blackout ini membuktikan bahwa mitigasi yang dilakukan oleh PLN lemah. Mungkin bisa ditanggapi Bang Padian.
4: Ya, itu sejalan dengan statement yang kita sampaikan. Mengapa lemah? Karena ini dalam konteks Sumatera Utara dan Aceh, atau paling tidak dalam konteks Sumatera, artinya sampai Riau sana, ini adalah yang keempat kali. Yang pertama dulu ada kejadian kebakaran di pembangkit area Belawan ya, kalau nggak salah saya, ada membakar api di bawahnya, kemudian ada membal sampai ke Aceh gitu ya. Atau kemudian 2019 ada kejadian juga begitu. Setidaknya ini bukan kasus pertama, Mbak Widya. Maka saya pikir dengan sistem digital yang dibangga-banggakan oleh PLN, mestinya mereka punya sistem mitigasi risiko berbasis digital gitu ya. Karena memang ada kemudian logika sederhana, walaupun sebenarnya secara praktis itu memang sulit dijelaskan, bahwa ada pembangkit di Aceh, ada pembangkit di Sumatera Utara, dan ada pembangkit di daerah-daerah lain. Kenapa kemudian di sana yang mengalami gangguan di Jambi, mengapa kita kemudian terdampak di sini atau lama recovery-nya? Mestinya memang benar mitigasinya sangat lemah sekali begitu ya. Dalam konteks misalnya cuaca yang sedemikian berubah-ubah, mestinya mereka melakukan itu. Sesungguhnya contoh yang paling sederhana itu mengapa mereka bisa memotong pohon di jalur listrik perkotaan, dan itu mestinya mereka lakukan dalam praktek yang berbeda dalam kaitan menyikapi cuaca, Mbak Widya. Atau misalnya ketika ada tanda-tanda cuaca yang sedemikian tidak baik, maka mereka bisa misalnya men-cut off jaringan-jaringan di tempat tertentu. Setidaknya misalnya dalam konteks kasus ini, kalau memang sudah bisa deteksi cuaca, yang saya katakan tadi mitigasinya itu belum optimal, karena mereka nggak punya deteksi, atau jangan-jangan tidak melakukan deteksi terhadap risiko-risiko yang terjadi. Meskinya kan solusi yang paling mudah dalam kaitan mitigasi begitu ya, kalau jaringan listrik parah, melakukan cut off, Mbak Widya.
1: Baik.
4: Ini mestinya kan gampang kemudian cut off kemarin supaya tidak terdampak di beberapa wilayah yang lain,
1: iya,
4: begitu, Mbak.
1: Iya. Bang Padian, terakhir Bang, langkah apa yang bisa dilakukan konsumen jika merasa haknya tidak dipenuhi atau kompensasi tidak direalisasikan sesuai ketentuan? Silakan, Bang Padian.
4: Setidaknya ada dua, Mbak Widya. Saya pikir tentu kita bersama-sama, dalam hal ini pendengar ya, bahwa kita bersama-sama mendorong bahwa kompensasi adalah hal yang wajib diberikan oleh PLN di empat kewilayahan ini dalam kaitan bentuk tanggung jawab moral atau tanggung jawab ekonomi yang dimiliki oleh PLN dalam kaitan hubungan transaksi yang kita lakukan. Tentu terhadap masyarakat, misalnya baik masyarakat yang levelnya masih konsumen akhir atau juga konsumen bisnis, tentu dapat melakukan upaya-upaya secara kasuistis melalui gugatan-gugatan di pengadilan atau di gugatan-gugatan di badan penyelesaian sengketa, begitu ya. Dan harapan kita bahwa kepada PLN tentu harus terbuka, harus sadar atas risiko yang terjadi, bahwa ini ada risiko bisnis harus kita pahami. Idealnya risiko bisnis ada kemudian kita mengeluarkan resort yang besar untuk menutupi dalam aspek tanggung jawab kita kepada bisnis kita ya, atau rekanan kita atau konsumen begitu ya. Jadi sesungguhnya ketika kita memulai bertanggung jawab, maka insya Allah atau mudah-mudahan jalan bisnis kita akan lebih baik, dan tentu mendapat dukungan dari masyarakat.
1: Baik.
4: Ketika kita berkolaborasi dengan masyarakat, ketika ada risiko yang terjadi, kita harus siap bertanggung jawab untuk itu.
1: Baik, baik. Jadi sama-sama kita nantikan ya Bang ya, itikad baik,
4: iya,
1: tanggung jawab dari PLN terkait blackout ataupun pemadaman massal yang terjadi kemarin di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara ya Bang Padian ya.
4: Siap, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Padian sekali lagi sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Padian Adi Sregar, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Jumadi, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Blackout, akankah kompensasi direalisasi? Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

4,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita ya. Masih semangat bekerja hari ini ya, masih lah ya. Ada yang berpuasa juga hari ini ya, khususnya untuk umat muslim yang sedang berpuasa Sunnah Arafah ya. Tetap semangat, mudah-mudahan lancar sampai berbuka nanti. Mengingat besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, khususnya untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Dan tentunya pendengar, di hari Selasa pagi ini Anda yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang sibuk di rumah, lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, lagi masak-memasak ibu-ibu di rumah ya. Ada juga yang kalau menyambut Hari Raya Idul Adha itu biasanya juga sibuk masak-masak lontong ya. Apakah Anda juga seperti itu atau hanya di Hari Raya Idul Fitri saja? Justru di Hari Raya Idul Adha juga melengkapi tradisi seperti itu ya, masak lontong atau masak apa ya, nasi gurih ya, untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini masih terus hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Medan pagi ini, sonar pendengar, ya tentunya menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Besok semuanya pasti bergembira ya, terutama untuk kaum muslimin yang besok juga akan melihat langsung prosesi penyembelihan hewan kurban yang memang ini akan dihadirkan ya di masjid ataupun di rumah tempat tinggal kita yang akan berkurban. Nah tentunya pendengar, untuk mengetahui ya seberapa unik salah satu hewan-hewan kurban ini ya, salah satunya itu adalah sapi Madura yang ternyata ini bukan sapi biasa. Ada DNA banteng liar yang membuatnya berbeda dari lainnya pendengar ya. Riset terbaru dari University of Copenhagen dan IPB University mengungkap secara sejarah luar biasa di balik ketangguhan sapi Indonesia. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita flashback ya, ada beberapa momen lucu, momen unik yang memang ini selalu dipertontonkan kepada netizen di media sosial, bahwa banyak sapi-sapi yang ngamuk gitu ya ketika mau disembelih ya. Ada juga keunikan lainnya begitu terkait dengan hewan kurban ini pendengar ya. Nah ternyata untuk sapi Madura yang bukan sapi biasa ini, itu berawal dari hasil kawin silang kuno, di mana sapi Madura ini punya DNA banteng liar tertinggi di dunia, hingga kelebihannya itu menghadapi krisis iklim pendengar ya. Nah, kebayangkan kalau misalnya sapi Madura ini ngamuk tuh gimana ya cara menenangkannya ya. Nah, tentunya harus ada mitigasi-mitigasi juga nih ya untuk para panitia kurban yang akan menghadapi sapi-sapi jenis seperti ini pendengar ya, karena kan kita nggak tahu nih besok seperti apa prosesinya begitu ya. Pasti kan ada aja tuh ya hal-hal yang di luar rencana, di luar nalar begitu ya, yang akan terjadi begitu. Yang pasti seluruh panitia kurban ya, sebelum diadakannya prosesi penyembelihan hewan kurban itu harus diberikan briefing terlebih dahulu, persiapannya seperti apa ya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu pendengar ya. Nah, ngobrolin soal sapi Madura yang ternyata ini sapi domestik ya, terbagi menjadi sapi Taurus atau Bos Taurus dan sapi Zebu atau Bos Taurus Indicus. Nah ini salah satu nama Latin ya pendengar ya. Jadi sapi Taurus ini dikembangkan di wilayah beriklim karena produktivitas susu dan dagingnya yang tinggi. Sedangkan sapi Zebu hidup di daerah tropis karena mampu bertahan dengan pakan berkualitas rendah dan suhu panas. Sapi Zebu berpunuk besar dan gelambir di leher, sedangkan sapi Taurus tidak. Bertahun-tahun penelitian genetika sapi berfokus pada sapi Eropa, India, dan Afrika. Jadi asal-usul sapi lokal Indonesia itu jarang dipelajari pendengar ya, padahal Indonesia punya 51 rumpun sapi lokal. Riset kolaborasi peneliti University of Copenhagen di Denmark dan IPB University membuka gambaran sejarah sapi Indonesia dan hubungannya dengan banteng liar Nusantara. Penelitian tahun 2009 menunjukkan sapi lokal Indonesia itu berasal dari sapi Zebu India dan kawin silang dengan banteng lokal yang telah didomestikasi. Saat itu belum diketahui seberapa besar campuran genetik dan kapan persilangannya terjadi pendengar ya. Jadi riset terbaru memberikan jawaban yang lebih rinci, di mana analisis lebih dari 100 genom sapi lokal Indonesia, peneliti menemukan bahwa proses kawin silang sapi Zebu dan banteng kemungkinan terjadi di 1300 tahun yang lalu atau di abad ke-7. Sapi Zebu yang masuk ke Indonesia tidak datang langsung dari India, tapi melalui jalur Asia Tenggara sebelum ke Nusantara. Menunjukkan hubungan perdagangan dan perpindahan manusia yang aktif di Asia Tenggara pada masa lalu ya. Jadi penelitian ini juga melibatkan rumpun sapi lokal seperti sapi Aceh, Pesisir, Jabres, Pasundan, Madura, Bali, hingga Sumba Ongole. Sapi Zebu masuk ke Nusantara, mereka kawin silang dengan keturunan banteng jinak yang kini dikenal dengan sebutan sapi Bali. Dari proses inilah lahir berbagai rumpun sapi lokal dengan komposisi genetik yang berbeda, pendengar ya. Nah, jadi sapi Madura sendiri memiliki 36% genetik banteng liar, proporsi tertinggi dibandingkan sapi domestik dunia lainnya, begitu ya.
peluang kawin silang sapi domestik dan banteng ini lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, pendengar ya. Jadi para peneliti juga menemukan lebih dari 3,5 juta variasi genetik baru yang merupakan modal untuk menghasilkan ternak yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Mudah-mudahan juga seluruh panitia kurban yang akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban besok ya, terutama masjid-masjid, ini semuanya sudah memilih dan memastikan bahwa hewan-hewan yang akan dikurbankan besok itu adalah hewan kurban yang sehat dan tidak memiliki penyakit mulut dan kuku.

Anda pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan

masih mendengarkan Medan pagi ini ya, dan kami masih hadirkan informasi seputar rupiah kali ini ya pendengar. Rupiah Indonesia melayang di sekitar 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Senin kemarin dan memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga meskipun indeks dolar mereda dari level tertinggi 6 minggu. Harapan untuk kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran meredam resiko inflasi yang didorong oleh minyak dan mengurangi ekspektasi kenaikan lebih lanjut oleh The Fed. Membebani dolar sebagai aset safe haven, sentimen terhadap aset Indonesia tetap genting di tengah hambatan global yang terus berlanjut, termasuk kenaikan imbal hasil Amerika Serikat, harga minyak mentah yang tinggi, dan arus keluar modal yang tak kunjung reda. Secara lokal, tekanan tetap ada setelah defisit transaksi berjalan pada Q1 2026 melebar ke yang terdalam lebih dari 6 tahun, menyoroti kekhawatiran keseimbangan eksternal ya. Jadi pasar sebagian besar mengabaikan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi bahwa rupiah itu dapat menguat tajam ke sekitar Rp15.000 di bawah aturan baru yang mengharuskan eksportir sumber daya untuk menyimpan hasil di bank lokal setidaknya selama 12 bulan. Sepanjang tahun ini pendengar, rupiah telah jatuh sekitar 6,1% terhadap dolar, menempatkannya di antara kinerja terburuk di Asia bersama rupiah India.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Eh Udin, buang sampah sembarangan.
1: Apa sih Siti? Ini cuma sedotan loh.
0: Ih coba kau bayangkan, kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh, yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
1: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
2: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan, agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni.

0: Kita sudahi dulu kebersamaan kita pendengar di Medan pagi ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudahi dulu sampai di sini ya. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan tentunya di hari ini banyak program-program yang tentunya siap menghiasi ruang dengar Anda, dan dengan lagu-lagu enak dan dengan informasi-informasi yang up to date akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini ada Bel Jazz dengan Pertama.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Dari Melly Guslow featuring Ari Lasso baru saja hadir di ruang dengar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini. Mendengar, jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah di hari Senin kemarin 25 Mei 2026 dan pergerakan ini dilakukan untuk mengikuti puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah. Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilur Rahman memastikan mobilisasi jemaah berjalan lancar. Ia mengatakan layanan bus sholawat telah disiapkan untuk mengangkut jemaah. Dan Khalilur Rahab juga mengakui lalu lintas Makkah sangat padat menjelang wukuf di Arafah sebab jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak menuju Arafah pada waktu bersamaan. Ia menghimbau jemaah tidak menunggu di luar hotel agar tidak mendapat teguran keamanan. Jemaah juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan ketua rombongan, regu dan juga kloter. Setiap bus dipastikan didampingi manduk atau mursyid dari pihak syarikat dan pendampingan ini dilakukan untuk memastikan rute perjalanan benar dan mencegah jemaah salah arah. Setibanya di Arafah, jemaah akan diarahkan petugas syarikat dan PPIH Satgas Arafah. Mereka akan membantu jemaah menuju tenda-tenda masing-masing sesuai penempatan. Dan Khalilur Rahman juga mengatakan layanan di Arafah dan Mina tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jemaah mendapatkan konsumsi 3 kali sehari serta tenda ber-AC, toilet, kasur, selimut, dan bantal. Ia optimis penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih baik dibanding sebelumnya dan koordinasi petugas dan respon cepat syarikat diharapkan membuat layanan semakin berkesan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Siti Nuraliza dengan Wajah Kekasih. Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Dairi meluncurkan pilot model produk asuransi parametrik indeks cuaca dan tabungan bagi 199 orang petani kopi. Pemerintah Kabupaten juga menyerahkan polis asuransi parametrik indeks cuaca dan buku tabungan martabe bagi 199 orang petani kopi beserta program ROTS. Program ini digagas oleh Mercy Corp Indonesia sebagai langkah memperkuat ketahanan petani kopi menghadapi resiko perubahan iklim. Program ini sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat tani. Bupati Dairi Fikner Sinaga mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Dairi. Daerah tersebut memiliki 15 kecamatan dan 169 desa dan juga kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 329.341 jiwa. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Dairi mendukung penuh program ROTS dan yang menyasar 1.000 petani kopi di 6 desa di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan. Program tersebut dilibatkan 60% atau juga melibatkan 60% petani perempuan dan 40% petani laki-laki. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjut ini Anda bisa dapat membaca secara lengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

101 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Mahal Ini Gedangan Sial ya. Berdengar, kesehatan hewan harus menjadi perhatian bersama antara masyarakat, dokter hewan dan juga pemerintah daerah, yang mana kolaborasi ini sangat penting dalam menangani berbagai penyakit maupun virus yang menyerang hewan agar dampaknya dapat diminimalisir. Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Hal ini disampaikan Dokter Hewan Khaliqul Bahri selaku Ketua PDHI Sumatera Utara saat menjadi narasumber dialog interaktif aspirasi Sumatera Utara di program 1 LPPR di Medan. Khaliqul Bahri mengatakan hewan peliharaan merupakan bagian dari keluarga sehingga apabila mengalami sakit harus mendapatkan penanganan dari dokter hewan, bukan melalui pengobatan sembarangan. Kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan juga dinilai penting agar hewan tetap memperoleh perawatan dan kesejahteraan yang layak sesuai kemampuan pemiliknya. Dalam pembahasan mengenai hewan kurban, dokter hewan Khaliqul Bahri menekankan pentingnya memastikan kelayakan hewan sebelum disembelih. Menurutnya, kebersihan dalam proses penanganan daging dan jeroan hewan itu harus dijaga dengan baik untuk menjaga kualitas daging sesuai atau juga sekaligus kesehatan lingkungan sekitar. Ia menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan demi menghasilkan daging kurban yang aman untuk dikonsumsi. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Polres Tanjung Balai menggelar patroli skala besar di sejumlah titik rawan. Tepatnya di hari Sabtu kemarin, selain menyasar kejahatan jalanan seperti geng motor dan aksi balap liar, patroli juga difokuskan untuk mengamankan objek-objek vital sebagai langkah antisipasi. Perwira pengawas AKP MP Panggabean mengatakan pihaknya mengerahkan puluhan personil gabungan serta armada kendaraan dinas satuan lalu lintas dan satuan Samapta Polres Tanjung Balai dalam patroli tersebut. Dan AKP MP Panggabean menerangkan adapun sejumlah rute dan lokasi strategis yang menjadi sasaran utama patroli malam itu adalah meliputi Bundaran PLN, kantor WLP PLN Tanjung Balai, kawasan perbatasan antara kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Ia mengatakan bahwa hingga patroli berakhir, situasi seluruh wilayah hukum Polres Tanjung Balai aman, tertib dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas menonjol terkait geng motor, balap liar maupun tindak pidana lainnya. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Maksudnya untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Komoditas data.

0: mendorong UMKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbao.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya berbagai informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, di kesempatan siang hari ini. Informasi berikut ya, kami hadirkan untuk Anda, yang mana Sumatera Utara menerima pengembalian TKD terbesar. Dan informasinya untuk Anda pendengar di hari ini, yang mana Provinsi Sumatera Utara menerima pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pengembalian TKD 2026 bagi daerah terdampak bencana. Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Tito Karnavian mengatakan besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah. Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumatera Utara mengalami pemotongan anggaran sebesar 6 triliun. Sementara itu Aceh dipotong 1,6 triliun dan Sumatera Barat 2,6 triliun. Dan anggaran yang dipotong dikembalikan lagi, Sumatera Utara yang paling besar dipotongnya pada saat itu, maka saat pengembalian Sumatera Utara yang paling besar. Dan pendengar, selain itu Tito juga menyampaikan sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Sisanya akan ditangani pada tahap berikutnya. Informasi selengkapnya ini, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?" Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga, dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan

sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang tuliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro atau RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabiah meninjau langsung layanan jemaah haji Indonesia di Mina. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas berbagai perbaikan layanan yang dilakukan Indonesia pada musim haji tahun ini. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi menilai Indonesia berhasil melakukan lompatan besar dalam tata kelola dan pelayanan jamaah. Ia juga mengatakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi selama penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik. Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan jamaah Indonesia di Tanah Suci. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Arab Saudi melihat adanya perubahan signifikan dalam pelaksanaan haji Indonesia tahun ini. Menurutnya, perbaikan tata kelola dan sistem pelayanan mulai menunjukkan hasil yang positif. Apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kementerian Haji dan seluruh petugas haji untuk terus menjaga kualitas pelayanan, khususnya menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Arbusna. Dahnil mengatakan pemerintah juga meminta doa masyarakat Indonesia agar transformasi layanan haji terus berjalan optimal. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Abi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRM dan kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di informasi pukul 12 lewat dari 26 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas memberikan apresiasi dukungan penuh terhadap film berjudul Samudra, sebuah karya sinematik yang digarap sepenuhnya oleh talenta-talenta muda asli Kota Medan. Dukungan ini disampaikan Riko Waas saat menemui atau juga menerima audiens produser film Samudra, Dewi Budiati Teruna Said beserta tim. Film ini bukan sekedar menjadi tontonan biasa, melainkan pemantik ya, atau juga trigger bangkitnya ekosistem perfilman lokal yang mampu bersaing di kancah nasional. Riko mengatakan sangat bangga atas rampungnya produksi film Samudra hingga berhasil menembus layar bioskop. Ia menilai film ini membuktikan bahwa anak-anak muda Medan memiliki keberanian dan taji untuk berkarya secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada rumah produksi besar di Jakarta. Riko juga menambahkan Kota Medan memiliki dinamika sosial yang sangat kaya untuk dijadikan bahan bakar cerita film yang kuat. Menurutnya, realitas kehidupan urban di Medan menyimpan banyak pesan mendalam jika diangkat ke layar lebar. Banyak cerita kehidupan sosial yang ada di kota ini bisa diangkat menjadi sebuah cerita film. Dan mungkin misalnya perlawanan terhadap narkoba, interaksi sosial masyarakat dan lain sebagainya. Sementara itu, produser film Samudra, Dewi Budiati Teruna Said, mengatakan film ini lahir dari rahim kecintaan anak-anak Medan terhadap tanah kelahiran mereka dan sentuhan lokal dan kerja keras seluruh tim diharapkan mampu menyentuh hati para penonton. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

aku. Baik, berdengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Dan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Sibolga untuk mengikuti lintas Megatol, yaitu siaran berjaringan berita lintas Megatol Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan.

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, dan sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu yang kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah.

0: dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1000.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardian.
3: Kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
4: Tunjangan BPD dan penghasilan tetap Kepala Desa di Nias Utara tahun 2026 tetap mengacu PP 11/2019. Laporan Munia Liharefa.
5: Ini adalah PP 11, bahwa Kepala Desa itu menerima 120% dari golongan 2A.
6: Pemerintah

0: penghasilan tetap kepala desa menerima 120% dari gaji golongan 2A. Nilainya tidak mengalami perubahan. Sementara itu tunjangan BPD dan kepala desa mengalami penurunan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
1: Kalau sistem itu kita sesuaikan dengan PP 11 tahun 2019. Data tunjangan itu kita sesuaikan dengan kemampuan daya. Kalau sistem sama dengan tahun yang lalu, tapi kalau tunjangan itu disesuaikan sesuai dengan kemampuan karena ada efisiensi.
0: Rinci

0: dari sebelumnya Rp850.000, sekretaris DPD sebesar Rp650.000 dari Rp800.000, serta anggota DPD Rp600.000 dari Rp750.000. Untuk kepala desa definitif maupun penjabat, tunjangan disamakan dengan ketua BPD, yakni Rp750.000 dari sebelumnya Rp1.000.000. Ia berharap penyesuaian ini tidak mengurangi semangat kerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Munyari Harifa melaporkan.
1: Petani di Kabupaten Tapal Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Dini Sihan menyampaikan laporannya.
2: Petani di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang naik tajam hingga 100%. Ramli, seorang petani di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, yang ditemui kemarin di Pasar Huta Balang mengaku saat ini petani di wilayah itu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman mereka. Kondisi itu, kata Ramli, telah membuat sejumlah tanaman warga kini tidak berkembang dan terancam gagal panen.
3: Payah kali sekarang pupuk. Iya, bersubsidi yang payah semua. Perlunya, tapi payah. Dia nggak tahu lah lagi cemana ini. Apa boleh buat lah.
2: Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi saat ini juga diakui Patar Manalu, seorang petani di Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Patar mengatakan distribusi pupuk bersubsidi selalu dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak jarang distribusi pupuk bersubsidi itu tidak sampai kepada petani.
4: Kalau nyampe pupuk ke sana, masuk jam 10 tengah malam, besok tengah malam berangkat entah kemana itu pupuk entah kemana kurasa dijual yang pandai lah ke petani berdaci.
2: Di tempat terpisah, Mawardi, pemerhati pertanian di Tapanuli Tengah, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani, mengingat saat ini banyak petani yang tidak menggunakan pupuk pada tanaman mereka.
5: Bisa memastikan bahwa subsidi pupuk itu sampai, itu yang paling utama. Kemudian transportasi perlu ada bantuan sehingga barang-barang yang sampai ke desa, ke petani-petani itu harganya tidak terlalu mahal.
2: Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini, kata Mawardi, harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi akan berdampak terjadinya gagal panen bagi petani di daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
1: Kerjasama antar lintas instansi terkait dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nia Selatan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan ini disampaikan Anover Lusulu.
6: Balas Ketahanan Pangan Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nia Selatan Arozi Duhulla IA SPDMM mengemukakan upaya ini dikhususkan pada penanaman tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
7: Dia ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok DPO, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana prasarana saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, kerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
6: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian, ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anover Lesuel melaporkan.
1: gabungan TNI Polri membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 unit sepeda motor. Laporannya disampaikan James Simamora.
8: Polsek Sorkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pesisir pantai pada Minggu dini hari. Penindakan dilakukan di Jalan Siboga Barus, kawasan pantai Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tabel Tengah. Informasi awal diterima melalui layanan call center 110 yang diteruskan piket Pamapta Polres Tabel Tengah kepada jajaran Polsek Sorkam. Kasihumas Polres Tabel Tengah, Ibtu Anto Paterlimo, menjelaskan personel langsung melakukan pengecekan lapangan usai patroli skala besar dan mendapati aksi balap liar masih berlangsung. Petugas bersama dua anggota TNI dari Koramil Sorkam kemudian melakukan penggerebekan di lokasi. Mengetahui kedatangan aparat, para pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor mereka.
9: Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pantai Pasar Sorkam. Saat personil tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor, termasuk beberapa kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan saat ini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses lebih lanjut bersama Satlantas Polres Tapanuli Tengah. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
8: Dijelaskan seluruh kendaraan kini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses mulai penilangan oleh Satlantas Polres Tabel Tengah. James melaporkan.
1: Calon peserta didik baru bersama orang tua mendatangi posko seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Medan guna memperoleh informasi terkait pendaftaran SPMB secara online. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Informasi tentang penerimaan siswa.
11: Posko seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Medan mulai didatangi calon peserta didik dan orang tua murid untuk mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran SPMB. Orang tua calon peserta didik, Tarigan, mengaku masih bingung dengan pendaftaran secara daring karena tahun ini merupakan kali pertama bagi anaknya. Tarigan menyebut ia mencari informasi terkait jalur prestasi agar bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Medan.
10: Informasi tentang penerimaan siswa yang jalur prestasi. Pertama di sini, ya makanya ternyata kalau jalur rumi sini saya nggak takut. Jadi yang bisanya prestasi. Cuma anak saya itu kan nilainya bagus gitu. Soalnya orang tua sama calon muridnya kan lebih suka sebenarnya nanya ke ibu-ibu. Gitu. Kalau misalnya online itu nggak, masih susah. Makanya saya di sini, saya tahu ada jalur online.
11: Sementara, Kepala Tata Usaha sekaligus Tim Panitia SPMB SMA Negeri 1 Medan, Muhammad Sawal, mengatakan posko yang dibuka di sekolah berfungsi untuk membantu calon peserta didik maupun para orang tua yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran online. Posko pengaduan dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, termasuk saat libur dan cuti bersama, dengan tetap menyiagakan petugas operator dan verifikator.
12: Kendalanya mungkin masalah berkas-berkasnya doang itu. Kalau orang tua sama anak mungkin sama-sama kurang mengerti, jadi tanya ke panitia aja. Kalau masalah proses, misalnya di aplikasi, poskonya itu bentuknya seperti penanggulangan masalah. Kalau ada masalah para calon peserta didik atau calon murid atau orang tuanya yang menghadapi kendala dalam proses pendaftaran, datang kemari dengan senang hati kita bantu. Setiap hari kita buka dari mulai jam 8 sampai jam 17.
11: Tahun ini SMA Negeri 1 Medan membuka kuota sebanyak 432 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing maksimal 36 siswa. Pendaftaran online SPMB tahap 1 tahun ajaran 2026-2027 dimulai pada 25 Mei sampai 2 Juni 2026 untuk jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli menggelar lomba video konten literasi, dan perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Ida Rahmi Telambanua menyampaikan laporannya.
13: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoleh menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi, menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Sitoleh.
14: Lomba video konten literasi. Jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya, dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan, cerita literasi di Gunung Sitoleh, lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Sitoleh menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Sitoleh dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
13: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoleh, Melinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait. Ida Rahmat Alamdana melaporkan.
1: Laporan Ida Rahmat Lambanua tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jega mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
15: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan pendengar, saat ini kita akan ikuti 100% Indonesia langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B. Termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa gak ada lemes, segera bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada Jin?
0: Ada Jinnya ya?
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kol Dewa dulu cuman bantu waktu itu emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah.
1: Nah.
0: Ya.
2: Agak serem ya.
1: Agak serem nih ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Oh, iya. Jinny
0: maksudnya.
1: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: Aras
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu, apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan. Jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja ya.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Okay. Lah.
0: Oh.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa, punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, nah. Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia. Ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan. Banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
2: Melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi aransemen itu kan butuh cost. Butuh cost apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi. Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran mesin
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, Jin ini ya
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem. Bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: File-nya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng gini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kepet gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan orang bingung, wah bolol di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
0: pemikiran
2: bisnisnya kan.
0: Pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga.
2: Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin drum kan. Lo bikin note nya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini. Gue ambil yang ini. Ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI tuh.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bang Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dengan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada senangnya.
0: Oh harus bagaimana? Oh ya ya ya ya.
1: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
0: Oh iya ya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Iya. Soekarno pokoknya. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduseri rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim, ya gimana prosesnya
0: lalu, gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke. Siap. Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
1: ya. Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini mau
5: izin.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah. Malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, ya kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
0: Aha.
2: Banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman lagu, kalau lagu sih itu doang.
0: Nggak
2: banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah iya. Penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada ya.
1: Rearrangement berarti ya?
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Oke.
2: Okay. Lagu yang sama, kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya. Dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang enggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu, kalau kita kan di
1: iya, benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay, terkenal
0: setuju.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Enggak semua orang

0: sebagai untuk alat produksi, maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya, orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
1: Oke. Okay.
0: Itu menurut gue itu sesuatu yang apa, menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka, kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo, di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang, cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Okay. Ya,
0: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa, yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
1: Oke.
0: Okay. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang.
2: Halo, Uncle Gazi. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
2: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap. Oke, okay, itu aja.
3: Siap.
2: Sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
3: Angkel.
2: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
2: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
3: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya, lebih
3: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
3: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan. Musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Banyak.
3: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
0: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Jinnya. Itu maksudnya semua ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
3: Iya. Semoga segera.
1: Oke. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana? Kita resapi dan kita cermati.
3: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga yes, merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue
0: oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Aha. Gua ini udah personal udah baru.
0: Oh,
2: cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya
0: ya.
2: Dan enggak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu sesuai, gitu, sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: Jadi
2: benar, gak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih, streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau gak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Wih lah bisa 2 miliar. Pas denger dong lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wih ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja. Gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Lu udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu maksudnya. Dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap. Nah, lagunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul. Oh,
3: sama Tengku Safik ya. Ah.
0: Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya, Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: Jin mas, Jin, temennya setan.
3: Selamat siang, anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Kak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di.
0: Okay.
1: Fatma di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Jimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasa.
4: Iya.
2: Ya justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Bang Andi. Kita ke
1: Telepon lagi?
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin apa enggak?
5: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: lebih umum. Pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja. Pop,
5: ya. Lagu pop. Project khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini. Yeah, yeah. Jadi
5: ya siap untuk AI begitu ya yeah. Mas Bimo ya
2: itu ya iya betul
5: okay, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya
0: siap
2: ya? Oh nomor satu Indonesia
0: terima kasih Teteh Jinja
1: atur nuhun Teh
5: iya
0: oke
1: atur nuhun
0: sami-sami
1: sehat selalu
0: oke. Kita ke Maluku Tengah, ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu, Yu.
6: Sekian karya, mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu, kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apanya? Ya, rumusnya apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya,
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua enggak dengar dong berarti.
6: Iya,
0: nanti
2: entar diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, okay, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi nggak harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin kita gena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: gak karena ngerti. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau falas masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau falas ya, kalau penyanyi falas doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika, apa kabar?
0: Cika?
6: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau apa ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Bandar Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
8: nggak
2: atas
8: juga.
0: Ah,
2: nanti bisa denger lagi
0: lagu ini. Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, udah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Nah, kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, Itali. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Bahasa Jawa, bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana apa dulu?
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektro elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya. Ku tak peduli.
2: Bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu tuh sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuman nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuman dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena kan gue tahu cara menyanyi, cuman timbrenya gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun udah wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, jadi nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI langsung rapi tuh
0: bikin vokal.
2: Bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu, yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, gue ini kayak materi cocok buat ini bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Orang label mungkin bikin, oh, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada, di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada
1: ya, video clip juga ada.
2: Waduh udah ada.
1: Ya buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: boleh singkat. Apa ya, ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan,
1: wah waduh,
2: gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita
0: okay.
2: Kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke.
2: Okay. Mari dicontoh wow, pasti langsung
0: saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya,
1: Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nggak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1, di mana saja Anda berada, selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran sore hari ini ya. Senang sekali ada Riksu yang hadir menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastinya mendengar di sepanjang sore hingga malam nanti, Anda bisa berbagi informasi juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Silakan mendengar berbagi informasinya melalui WhatsApp kami, dan tentunya boleh kunjungi laman Instagram ya, sosial media di Instagram kami @rri pro 1 medan. Anda juga boleh tentunya mengikuti, follow begitu ya, dan like berbagai konten media yang kami bagikan untuk Anda. Silakan mendengar dan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Terus satu Medan, kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi mengisi ruang dengar Anda sore hari ini. Dari Tanjung Balai, pendengar, pemerintah kota Tanjung Balai menyiapkan 17 ekor hewan kurban jenis sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjung Balai. Kepala bagian kesejahteraan rakyat Kabak Kesra Pemkot Tanjung Balai Abu Said mengatakan balasan hewan kurban itu nantinya akan disembelih di sejumlah lokasi, diantaranya Rusunawa dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai. Dan ada sebanyak 17 ekor sapi kurban berasal dari para ASN di lingkungan Pemkot Tanjung Balai. Untuk nantinya dijelaskan proses penyembelihan nantinya melibatkan panitia dari bagian Kesra Tanjung Balai bersama dengan masyarakat yang telah dipilih serta melibatkan unsur organisasi perangkat daerah atau OPD pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 memasuki pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya, ya seperti ada industri juga ya, perikanan misalnya ada yang cold storage dan segala macam. Ini yang akan kita lihat dampak sejauh mana, apakah memang bisa dari pemerintah provinsi menanggulangi.
2: Semalam udah mulai ada peningkatan, mungkin udah mulai banyak orang yang lalu lalang ke Aceh gitu, karena menjelang Idul Adha ini.
0: Sari Berita. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengkoordinasikan penanganan dampak pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di Sumatera Utara. Jumlah penumpang bus tujuan Medan Aceh mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan koordinasi terkait penanganan dampak pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di Sumatera Utara, terutama untuk pelaku UMKM yang mengalami kerugian akibat blackout. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Nah, itu rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat.
3: Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di Sumatera Utara dikeluhkan masyarakat.

0: masyarakat, terutama pelaku UMKM karena mengalami kerugian. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Senin 25 Mei 2026, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi terkait penanganan dampak blackout tersebut. Bobby mengatakan kerugian tidak hanya dialami pelaku UMKM seperti di sektor peternakan, tetapi juga di industri perikanan yang menggunakan cold storage. Ia menyebut selama pemadaman, pemerintah memprioritaskan pelayanan dasar seperti rumah sakit dan pusat ekonomi agar tetap beroperasi. Ia juga mengatakan dari komunikasi yang dilakukan dengan PLN, kelistrikan di Sumatera Utara sudah pulih 100%.
1: Nah itu rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya, ya seperti ada industri juga ya, seperti misalnya di peternakan, di perikanan, misalnya ada yang pakai cold storage dan segala macam, ini yang akan kita lihat dampak sejauh mana, apakah memang bisa dari pemerintah provinsi yang menanggulangi, atau kita koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang pasti paling utama kan yang paling kita upayakan adalah rumah sakit ya, layanan-layanan dasar ke masyarakat agar tidak terganggu, dan juga pusat-pusat ekonomi yang kita minta juga agar tidak terganggu, dan selebihnya memang masih kita koordinasikan kemarin, namun hari ini sepertinya sudah full 100% dari PLN ya.
0: Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen LAPK, Padian Adi Siregar mengatakan, PLN harus menjalankan tanggung jawab ekonomi berupa kompensasi akibat terjadinya blackout, mengingat hubungan PLN dengan pelanggan atau konsumen merupakan hubungan bisnis. Apalagi blackout disebut terjadi karena faktor alam di luar kendali PLN. Ia mengatakan, pelanggan yang merasa dirugikan, terutama pengusaha, dapat melakukan gugatan di pengadilan atau di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2: Ganti rugi ini ada ganti rugi material, ada ganti rugi terdampak. Maka kerugian terdampak itu tentu harus dilalui dalam mekanisme gugatan. Tentu kalau aspek pengaduan tidak mendapatkan daya paksa untuk memberikan ganti rugi itu, maka mereka dapat mengajukan gugatan misalnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian dalam kaitan punya kemampuan sumber daya ekonomi misalnya mereka menggugat ke pengadilan. Saya pikir kalau udah level di atas UMKM mestinya adalah bisnis to bisnis ya, mestinya adalah melalui mekanisme gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi.
0: Sementara itu, PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara telah memulihkan sistem kelistrikan secara penuh di wilayah Sumatera Utara pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 20.21 waktu Indonesia Barat. General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan, sebanyak 540 penyulang yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi, sementara lebih dari 4,8 juta pelanggan kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat gangguan kelistrikan tersebut. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Indra Widyastuti melaporkan.
3: Jumlah penumpang bus tujuan Medan Aceh mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Apa ya, liburnya tidak panjang. Kalau kita bilang rame sih, rame. Tapi
5: sejumlah penumpang bus mengalami peningkatan di Terminal Jalan Gagak Hitam Ring Road, Kecamatan Medan Sungkal, Kota Medan jelang libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, kepadatan penumpang ini tidak melonjak signifikan seperti libur Lebaran Idul Fitri. Peningkatan sejumlah penumpang terjadi salah satunya di perusahaan jasa angkutan umum Travel PT Berlian Shuttle dan PT Kuta Raja Internusa Sejahtera yang berada di Terminal Jalan Gagak Hitam Ring Road tersebut. Penjaga dan selaku admin di loket PT Berlian Shuttle, Raihan, mengatakan menjelang Lebaran Idul Adha bahwa penumpang mereka meningkat dari hari-hari biasa, namun tidak seramai libur Lebaran Idul Fitri. Mulai ramainya penumpang mereka dua hari jelang Lebaran Idul Adha.
4: Dan ke Banda Aceh ya, tapi kalau untuk Idul Adha ini berbeda dengan Idul Fitri, karena Idul Fitri ini lebih ramai ya. Jangka libur kantor kayak apapun itu panjang, tapi kalau Lebaran Idul Adha ini apa ya, liburnya tidak panjang. Kalau kita bilang ramai sih ramai, tapi tidak semeledak Idul Fitri. Paling sehari kalau Idul Fitri meledaknya kita sistem berangkat sehari 20 unit adalah, tapi kalau Idul Adha ini paling 12.
5: Ia menerangkan jelang Idul Adha ini mereka memberangkatkan sebanyak sekitar belasan armada Trayek Aceh dan sekitar. Sementara itu, dari penjaga loket PT Kuta Raja Internusa Sejahtera, Hindi mengatakan total keberangkatan armada mereka juga meningkat dari total keberangkatan pada hari-hari biasa.
6: Lumayan lah, semenjak dari semalam sih. Semalam udah mulai ada peningkatan, mungkin udah mulai banyak orang yang lalu-lalang ke Aceh gitu. Jadi, pemasukan juga udah lumayan. Jadi ya, udah lumayan ramai karena menjelang Idul Adha ini.
5: Ia mengakui pada hari-hari biasa berangkatnya armada mereka 1 hingga 2 unit. Selama jelang lebaran, Idul Adha meningkat. Penumpang mereka tersebut kebanyakan berangkat rute menuju Banda Aceh dan Lok Semawe. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Seisi Kambing, Kota Medan mengalami penurunan satu hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan Mutiara Lubis.
7: Malam yang melonjak semua.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah bahan pangan di Pasar Seisi Kambing, Kota Medan masih mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Komoditas cabai merah menjadi yang paling menonjol setelah sempat melonjak hingga Rp60-70.000 per kilogram. Namun saat ini harga cabai merah kembali turun di kisaran Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Seisi Kambing, Iboru Regar, mengatakan kenaikan harga sebelumnya hanya terjadi pada komoditas cabai merah, sementara harga cabai hijau dan bawang masih relatif stabil.
7: Malam yang melonjak semua, ini hari semua anjlok. Semalam cabai 70-60, ini hari udah jual 40, satu hari aja semalam. Kalau bagian bawang sama, cuma cabai aja yang melonjak semalam. Hijau sama merah sama 40, bawang putih 30, bawang merah 40, bombay 32, baking 20, tomat jual 20.
8: Selain cabai dan bawang, sejumlah sayuran juga mengalami penurunan harga. Kol kini dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, sayur putih Rp6.000 per kilogram, dan brokoli turun menjadi Rp20.000 per kilogram dari harga normal Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurut Sri, fluktuasi harga dipengaruhi kondisi cuaca di daerah pemasok seperti beras tagi. Ia mengatakan, hujan yang terjadi di daerah penghasil membuat pasokan dan distribusi terganggu sehingga harga bahan pangan di pasar ikut berubah-ubah menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: 20, tomat jual 20.
3: Pemerintah Kota Tanjung Balai menyiapkan 17 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
9: Pemerintah Kota Tanjung Balai menyiapkan sebanyak 17 ekor hewan kurban jenis sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjung Balai, Abu Said, mengatakan belasan hewan kurban itu nantinya akan disembelih di sejumlah lokasi, di antara Rusudawa dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Balai. Ia menjelaskan proses penyembelihan nantinya melibatkan panitia dari bagian kesehatan Tanjung Balai bersama masyarakat yang telah dipilih serta melibatkan unsur organisasi perangkat daerah.
10: Pemerintah Kota Tanjung Balai menyampaikan surat edaran kepada seluruh jenis instansi OPD bahwa untuk menggerakkan dan memeriahkan ibadah penyembelihan kurban dengan jumlah sebanyak 17 ekor. Ya, kita akan berikan kepada yang mustahak. Salah satu sasaran adalah rusunawa dan kemudian lapar. Ya, dari masing-masing ASN yang misalnya dari kepala dinas, dari sekretaris, kadir, dan juga ada yang staf.
9: Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan agar proses penyembelihan dan pendistribusian daging kurban dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Abu Said juga berharap jumlah hewan kurban dari ASN Pemko Tanjung Balai pada Idul Adha tahun depan dapat terus bertambah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
12: Info Haji RRI Medan 2026.
13: Lampai

0: galak. Informasi seputar haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan layanan safari wukuf bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Layanan ini membantu agar jemaah dengan keterbatasan fisik tetap menjalani puncak ibadah haji. Kepala Bidang Layanan Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas, Sufianto Sukirman, mengatakan layanan ini mencakup 300 hingga 400 jemaah. Ia menjelaskan jemaah dijemput dari Hotel Pemendokan menuju Hotel Transit untuk diberangkatkan langsung ke Arafah melaksanakan wukuf hari ini, 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026. Menurut Sufianto, safari wukuf tidak diberikan kepada semua jemaah lansia. Layanan ini diprioritaskan bagi lansia risiko tinggi tanpa pendamping atau membutuhkan bantuan tambahan. Sebanyak 18 bus disiapkan untuk mengantar jemaah dari Hotel Transit menuju Arafah. Sufianto menyebut tantangan terbesar layanan ini adalah menangani lansia dengan kondisi khusus, terutama demensia.
1: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lantai

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar 672 miliar lebih untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis tahun ini. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Ada sebanyak 52 kegiatan utama untuk di PHTJ.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengimplementasikan program hasil terbaik cepat PHTC Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi Instansi pada tahun 2026. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimonte mengatakan, dalam program PHTC terdapat 52 kegiatan utama yang mencakup pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam pembangunan peningkatan jalan dan jembatan pada tahun 2026. Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar 672,22 miliar rupiah untuk mendukung PHTC instansi.
2: Ada sebanyak 52 kegiatan utama untuk di PHTC, di mana pembangunan jalan sepanjang 86 km, kemudian ada pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 km, kemudian ada rehabilitasi jalan sepanjang 1 km, kemudian ada pembangunan turap, talut maupun bronjong sebanyak 17 titik. Ada juga pembangunan jembatan sepanjang 32 meter. Ada penggantian rantai jembatan sepanjang 25 meter serta pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter.
3: Lebih lanjut, Chandra mengatakan, untuk dukungan proyek strategis daerah PSD, Pemprov Sumut melakukan pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir maupun strategis yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepanjang 55 km dan yang terdiri dari 8 kegiatan utama. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Medan meluncurkan logo hari ulang tahun ke-436 Kota Medan hasil kompetisi desain yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Ini keinginan kami tentang bagaimana masyarakat itu bisa mengimplementasikan karyanya.
5: Pemerintah Kota Medan resmi mengumumkan pemenang kompetisi logo hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan di Plaza Medan Fair Senin 25 Mei 2026. Logo pemenang sayembara tersebut akan menjadi logo resmi HUT Kota Medan tahun ini. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, kompetisi logo HUT Kota Medan tahun ini menjadi yang kedua kalinya digelar. Menurutnya kegiatan ini bertujuan melibatkan masyarakat agar identitas perayaan kota lahir dari kreativitas masyarakat Medan. Riko mengakui proses penentuan pemenang cukup sulit karena dari ratusan karya yang masuk terdapat banyak desain unggulan. Dari seluruh karya tersebut, dipilih 10 nominasi terbaik sebelum akhirnya ditetapkan satu pemenang utama. Ia menjelaskan, logo terpilih dinilai memiliki elemen visual yang dirancang matang, filosofi yang kuat, serta dilengkapi super grafis yang mampu merepresentasikan identitas Kota Medan.
4: Ini keinginan kami tentang bagaimana masyarakat itu bisa mengimplementasikan karyanya langsung, dilihat langsung, sehingga tidak hanya dari pemerintahnya, pemerintah yang membuat, pemerintah yang mengkaryakan, tidak, tapi masyarakatnya. Terlepas itu dari background manapun. Sebenarnya saya ingin menangkan lebih dari satu, tapi melihat karya Rizky ini, setiap yang direncanakan dari elemen-elemen logonya, ada filosofinya. Bahkan dia juga menciptakan super grafis. Grafiknya juga, jadi ada semacam pattern yang dibangun oleh dari logo tersebut menjadikan pattern panjang, dan itu menurut saya menjadi nilai lebih dari logo tersebut.
5: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Odi Anggia Batubara, mengatakan kompetisi desain logo HUT ke-436 mengalami peningkatan peserta hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Kota Medan. Odi menyebut kegiatan serupa kini mulai diikuti sejumlah daerah lain di Pulau Sumatera dengan menggelar kompetisi logo untuk hari jadi daerah masing-masing. Menurutnya, hal ini menunjukkan kompetisi desain logo mampu menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain.
6: Ke-436 ini dengan tema Medan Tangguh Maju untuk Semua. Kompetisi yang telah diselenggarakan selama 2 tahun berturut-turut menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi kreatif, khususnya subsektor desain komunikasi visual di Kota Medan. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan jumlah peserta yang meningkat kurang lebih sekitar 40% dari tahun sebelumnya.
7: sebelumnya, yang mana tahun ini diikuti oleh 180 peserta.
5: Sebelumnya pemenang desain logo HUT ke-436 Kota Medan diraih oleh Rizky Rifani yang memperoleh hadiah sebesar 15 juta rupiah. Selain itu, terdapat 4 peserta lainnya yang masuk nominasi 5 desain logo terbaik pilihan juri dan wali kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Warga Nias Utara mengeluhkan minimnya keterlibatan desa dalam koperasi Merah Putih. Berikut laporan Munyeli Harefa.
8: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
9: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2 Kecamatan Alasa Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
8: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
10: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka akhirnya saat bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Adrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
9: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Stoli, reporter Munyeli Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi seputar olahraga pendengar. Timnas sepak bola Timor Leste U19 menggelar laga uji coba menghadapi Payabakung United sebagai bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 2026. Berikut laporan Nisfo Fitri Sirait.
11: Timnas sepak bola Timor Leste U19 meraih hasil imbang melawan juara Liga 4 Sumut Payabakung United dalam laga uji coba di Stadion TD Pardede Deli Serdang Senin 25 Mei 2026 kemarin. Laga uji coba ini menjadi persiapan awal Timor Leste menjelang turnamen Piala AFF U19 2026 yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara pada 1-14 Juni 2026. Pertandingan diawali dengan penguasaan bola yang tidak dominan dari Timor Leste, tetapi mereka menunjukkan efektivitas serangan dengan banyaknya peluang. Timor Leste sempat unggul di babak kedua lewat tendangan jarak jauh Quilton Freitas sebelum dibalas oleh pemain Payabakung United, Peri Wisnu Silaban, lewat sepakannya yang juga berasal dari jarak jauh setelah penjaga gawang Timor Leste terlambat menyapu bola panjang dari luar kotak penalti. Menurut pelatih kepala timnas Timor Leste U19, Emral Abus, cara bermain timnya memang mengutamakan game model yang terstruktur. Pelatih asal Indonesia ini juga menjelaskan, di awal pertandingan timnya memilih menunggu dan tidak fokus pada penguasaan bola.
12: Sepak bola itu kan ada game model. Ketika saat menyerang bagaimana, ya, ketika bertahan bagaimana, ketika transisi bagaimana, itu yang diterapkan. Orang lain tidak tahu itu. Kenapa kami nunggu? Memang itu yang game model kami. Jadi ada game model, ya, game model itu. Jadi yang penting game model yang kita rancang itu dijalankan tidak oleh anak-anak.
11: Laga uji coba tersebut menurut Emral juga sangat penting karena anak asuhnya biasanya berlatih di lapangan sintetis di Timor Leste. Sedangkan pertandingan sesungguhnya akan berlangsung di lapangan rumput.
12: Ini bagus sekali, karena kami di sana tidak pernah latihan di lapangan rumput ini. Beda sekali, di sana kami latihan selalu dengan lapangan sintetis. jalan bola bagus ya kan, mulus ya kan, kontrolnya bagus, begitu lapangan ya, lapangan rumput masalah. Inilah yang kami ambil dari uji coba ini.
11: Laga uji coba yang berakhir imbang tersebut dikatakan Emeril menjadi bahan evaluasi tim kepelatihan sebelum menjalani pertandingan resmi di Piala AFF U19 tahun 2026. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erick Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Nusa ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, terus simak ragam program acara dan juga informasi kami hadirkan, bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Tetap di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

101 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Medan sore ini ya. Selamat sore untuk pendengar Pro Software Medan di mana saja Anda berada. Informasi penting untuk Anda, mengapa kebakaran sering terjadi dan lebih dari 70% kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang dapat menyebabkan sekring atau MCB listrik itu memutus arus listrik. Instalasi listrik di rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai kWh meter. PLN juga sudah memasang alat pengaman di meteran listrik dan jika terjadi arus pendek maka alat tersebut akan memutus aliran listrik ke rumah. Namun alat pengaman tidak dapat bekerja seperti biasa karena kWh meter diotak-atik sendiri, yaitu dengan cara pertama mengganjal MCB atau melakukan bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar, kemudian melakukan penyambungan langsung dari kabel PLN, dan yang ketiga peralatan elektronik yang panas sehingga dapat menimbulkan ledakan. Untuk menghindari bahaya listrik dari kebakaran, maka kita harus melakukan yang pertama, jangan diotak-atik meteran listrik. Jika ada kendala, lapor ke petugas PLN atau hubungi call center PLN 123. Cek instalasi arus listrik 10 tahun sekali, kemudian jangan sampai ada kabel yang rusak karena panas, digigit tikus, atau yang lainnya. Serahkan pada pekerja instalator yang paham instalasi listrik di rumah. Keempat, cek steker rumah Anda apabila sudah berwarna hitam. Kelima, jangan menumpuk steker secara berlebihan karena dapat menimbulkan panas. Keenam, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. 7. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda yang mudah terbakar. 8. Jangan memasang kontak peralatan seperti TV, setrika, charger handphone terlalu lama dan menggunakan tusuk kontak yang longgar. Apabila instalasi listrik rumah aman, maka kita terhindar dari bahaya kebakaran. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero UI P3B Sumatera, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?

0: Ya sudah. Kalau kamu, Ndu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis itu? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin cerita aja sih, kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku

Pro 1 dan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, di mana saja Anda berada, informasi mengisi ruang dengar Anda. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut memperkuat kesiapan layanan energi, diantaranya melalui penambahan alokasi dan penguatan penyaluran LPG 3 kg di seluruh wilayah operasionalnya. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Idul Adha, Pertamina Sumbagut menyiapkan tambahan alokasi LPG 3 kg sebanyak 1.265.600 tabung ya, dan jumlah ini setara dengan 3.797 metric ton atau MT untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Pendengar, rincian tambahan alokasi tersebut meliputi Aceh sebanyak 197.120 tabung atau setara 591 MT, dan Sumatera Utara 562.800 tabung atau setara dengan 1.688 MT, lalu Sumatera Barat 162.400 tabung atau setara dengan 487 MT, Riau 266.000 tabung, dan Kepulauan Riau 77.280 tabung. Pendengar, Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Sumbagut, I Gusti Bagus Suteja, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan LPG masyarakat selama momentum Idul Adha tetap terlayani dengan baik. Pendengar, selain penambahan pasokan, Pertamina juga memperkuat monitoring operasional distribusi di seluruh wilayah kerja Sumbagut guna memastikan penyaluran berjalan lancar hingga tingkat lembaga penyalur. Koordinasi dengan agen, pangkalan serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode Hari Raya. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Anda masih mendengarkan Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 yang merupakan bagian dari implementasi program hasil terbaik cepat PHTC dan pembangunan infrastruktur terintegrasi atau instansi yang diusung Gubernur Sumut Bobby Nasution. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya atau BMBKCK Sumut Chandra Dalimunte dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekra Nasda Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan pada Selasa hari ini, pendengar. Dan Chandra menjelaskan untuk mendukung program hasil terbaik cepat PHTC, pembangunan infrastruktur terintegrasi atau instansi, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar 672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama, pendengar. Dan tentunya untuk dukungan proyek strategis daerah atau PSD, khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar 320,2 miliar dan program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 km melalui 8 kegiatan utama, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah, dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman, dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat, dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih bersama kami di Medan sore ini, Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Perumda Tirtanadi kembali menunjukkan komitmennya dan kepedulian sosialnya kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, secara simbolis menyerahkan 13 ekor sapi kurban untuk dibagikan ke seluruh area instalasi pengolahan air minum atau IPAM dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan penyerahan hewan kurban ini berlangsung dengan khidmat di halaman Masjid An-Nazafah, Jalan Rumah Sumbul, Kecamatan Medan Kota pada Selasa hari ini, pendengar. Dalam informasi disampaikan Dirut Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti bahwa ia menjelaskan anggaran yang digunakan untuk pembelian belasan hewan kurban tersebut bersumber dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan, ya. Dan melalui program ini ia berharap masyarakat yang tinggal di sekitar instalasi operasional Tirtanadi dapat ikut merasakan kebahagiaan merayakan Idul Adha bersama dengan keluarga. Lebih lanjut, Ardian menegaskan bahwa Perumda Tirtanadi tidak hanya fokus pada pengelolaan air bersih dan limbah saja. Program-program sosial yang membawa kemaslahatan bagi umat akan terus dijalankan secara baik dan berkesinambungan. Sebanyak 13 ekor sapi kurban tersebut nantinya akan didistribusikan ke beberapa titik strategis, pendengar tentunya. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda boleh simak dari laman

0: bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda kajian penyejuk hati Wan Dewana Ayat. Untuk edisi hari ini pendengar akan kita ikuti sembari menantikan azan maghrib bersama dengan Al-Ustaz Zulfadli Dalemun Testi dengan topik kajian Jadilah Pemaaf dan Tebar Kebaikan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 23 sampai dengan 25 yang dibacakan oleh Dewi Wahyuni SHI SPDI. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati senantiasa membersamai para asatiz dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari terus kita dengarkan kajian ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Sahabat Qurani, ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita di Surah Al-A'raf di ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakannya ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia, cukup 3 poin untuk melangkah menuju Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang pertama, mari jadilah pemaaf, ya, memaafkan dan memberikan maaf, karena sifat pemaaf adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menebar kebaikan dimanapun Anda berada, dan tentunya mari, ya, jangan menjadi bodoh terhadap kebaikan. Diam di saat kebaikan tertebar, diam di saat kebajikan berbagi itu bertebar di mana-mana. Mari ambil bagian, jadilah orang bagian daripada kebaikan yang terus bertebar, ya, terutama di Indonesia ini, untuk senantiasa kita berbagi, peduli kepada sesama. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'in sekalian, Surah Al-A'raf ayat yang ke-199 ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang memang Allah ingatkan kepada kita, yaitu sifat pemaaf, khuzil afwa. Jadi kita diminta untuk menerima karakter orang lain apa adanya tanpa menuntut kesempurnaan. Tidak ada makhluk yang sempurna. Setiap orang hebat pasti ada juga kekurangan-kekurangannya. Selain itu, kita didorong untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu mereka meminta maaf. Nah, ini yang berat, ya. Itu adalah satu tingkatan yang tertinggi, kalau bisa kita memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka meminta maaf. Kemudian yang kedua adalah mengajak kepada kebaikan, wa'mur bil ma'ruf. Jadi kata-kata al-urf merujuk kepada segala sesuatu yang dikenal baik oleh akal sehat dan syariat. Nah, jadi bukan dari akal saja, ya. Kadang belum tentu juga yang kita pikir baik itu menurut syariat pun baik. Nah, jadi ini mencakup etika, sopan santun dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktif memberikan pengaruh positif dan mengajak lingkungan sekitar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian adalah berpaling daripada orang bodoh. Jadi jahilin di sini bukan sekadar orang yang tidak berilmu, melainkan orang yang emosional, kasar, atau suka memancing keributan. Berpaling bukan berarti sombong, melainkan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam debat kusir. Nah, jadi kita melihat ada sebuah hadis yang menerangkan ini, ketika ayat ini turun Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril mengenai maksudnya. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya, memberi kepada orang yang tidak memberi, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi hadis ini adalah penjelasan teknis daripada khuzil afwa, jadilah pemaaf. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada founder Ayah Hebat Indonesia, ada Ustaz Dewan Suryono. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Zulfadli dari Munte yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saudaraku pendengar Radio RRI Kota Medan, dimanapun Anda berada, jadilah pemaaf, suruhlah mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kalau dari sisi saya sebagai orang yang hari ini berusaha untuk menjadi ayah hebat, ayah yang hadir dan juga terlibat, bahwa tiga hal ini adalah sesuatu yang harus ada pada diri ayah. Harus benar-benar menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang ayah. Yang pertama, jadilah pemaaf. Hari ini sampai hari ini, di sekitar kita banyak kita lihat orang tua, terutama ayah, yang menjadi orang tua yang sangat egois. Ketika dia berbuat salah, ketika dia salah melakukan sesuatu tindakan terhadap anaknya, dia sungkan, bahkan malu, bahkan tidak mau untuk meminta maaf kepada anaknya. Padahal ayah, ketika dirimu mengajarkan dan memberanikan diri untuk meminta maaf kepada anakmu ketika kamu bersalah, maka anak itu juga di masa depannya dia juga akan belajar dari hal itu, dan dia juga akan mampu menjadi ayah yang selalu ketika berbuat salah meminta maaf kepada anak-anaknya. Dan kemudian ketika ayah mampu mengajarkan untuk menjadikan anaknya baik, mulailah dari dirimu dulu. Dan jangan salahkan kalau ada sampai hari ini ada anak yang bodoh yang tidak mampu menjadi imam sholat jenazah bagi orang tuanya, karena memang orang tuanya yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, terutama pendidikan agamanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita founder BMI Bilal Maid Indonesia, ada Ustaz Mahyudani Tanjung SPD. Pada beliau, falitafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz Zulfadli yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, sahabat RRI dimanapun berada, dari surah Al-A'raf ayat 199 ini ada tiga poin penting yang harus kita cermati. Yang pertama, khuzil afwa, menjadi pemaaf. Ini kalau kita menghadiri pemberangkatan jenazah, sering itu disampaikan, apakah sudah kiranya memaafkan kesalahan jenazah ini atau mayit ini, fulan bin fulan ini, pasti menjawab semuanya maaf, katanya begitu. Nah, ini perlu dicermati bahwasanya bukan hanya sekedar kata maaf, tetapi ini mohon diikhlaskan. Kalaupun mungkin selama hidupnya si fulan bin fulan ini, si almarhum ini, mungkin ya perilakunya, akhlaknya kurang baik, tetapi pernah sekali waktu kita melihatnya melakukan sesuatu yang baik, maka katakanlah baik. Ini sebagai peringan hisab beliau almarhum di yaumil akhirah, ini sebagai penolongnya juga. Maka jadilah pemaaf, ini poin yang pertama. Yang kedua adalah perintahkan kebaikan, wa'mur bil ma'ruf, untuk melakukan kebaikan. Karena kalau kita senantiasa memerintahkan kebaikan, pasti faedahnya akan kita rasakan sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun ya kecil mungkin, ini akan berdampak ya terhadap diri pelaku atau orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau dia tidak mampu melakukannya, ini juga akan berbalik kepadanya. Yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini ya, jangan sampai kita terlalu memikirkan perkataan orang-orang yang jahil. Ini akan membuat hati kita menjadi keras. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 199, yaitu Tuhan menghibur Rasulullah dan memberikan bimbingan ke dalam jiwanya dengan empat macam pegangan moral: memaafkan, meneruskan penyampaian ajaran iman, tidak perlu merisaukan orang-orang bodoh, musuh bersama manusia adalah syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Ila liqa, ma'assalamah, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, tentunya di Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Dan saatnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan bersama simak Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan kemarin sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis. Jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam, sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Presidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis. Jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di
4: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
4: Sementara itu, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
5: Tema-tema yang sentral dari Kementerian Agama itu ekologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Saat ini saya berada di Padang Arafah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk

0: melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa Fil Akhirati Hasanah wa Qina Adzaban Nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan sore dari Padang Mahsyar. Yang pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Tepudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau husyuk agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang paling penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah seluruh doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau dua tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan bantuan sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunungstoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanwa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto

0: terbatas Rapat Ahli Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
1: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sekitar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional,
3: jalannya apa? Berapa?
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
0: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap
3: melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk betul-betul lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor itu sebetulnya, kita punya masa depan yang baik, depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Herani melaporkan selengkapnya.
7: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
8: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
9: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHTP TKA ini pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kualitas hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
7: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini.
11: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
11: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
12: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
11: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Rekan Arsari melaporkan selengkapnya.
13: Through this festival, you may have a chance to
14: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stefan Lekati, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
15: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama nama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
14: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dalam mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
16: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
14: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
16: Film pembuka kami adalah film Belgia.
14: Di Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
4: Terima Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
17: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
4: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Alhamdulillah pendengar setia Purwosa di mana saja Anda berada, tentunya kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan Gema Takbir ya. Tentunya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, hari ini saatnya Rika harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, karena sudah di penghujung waktu pertemuan kita. Akan Rika hadirkan sebagai penutup akhir pertemuan malam hari ini, Sandiwara Mini Drama Radio untuk edisi Selasa 26 Mei 2026, karena nantinya selepasnya akan ada Anggi Larasati menemani Anda di sepanjang malam hari ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Reki pamit pendengar, kita akan dengarkan Sandiwara Mini dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani, produksi era Resi Bolga.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang.

0: Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: orang

0: pemerintah
1: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
1: tidak
0: aku.
1: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
2: Jangan
1: sosial.
2: Menggerutu terus.
1: Lembaga
2: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
1: Orang dari keluarga
2: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Anak yang
1: lagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan

0: bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh, Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja, ini kartu nama saya.
0: Okay. Kalau begitu sampai nanti ya Pak.
2: Ha datang R Har Yeoyo Enono Hariono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.

لا إله

No!

LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وحده لا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil, termasuk dari selembar kulit ikan patin. Di sejumlah daerah sentra budidaya, inovasi hilirisasi tak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan mata rantai ekonomi baru yang menghidupi banyak tangan di desa. Gerakan hilirisasi yang kini digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, membuka babak baru bagi sektor perikanan budidaya, termasuk ikan patin yang selama ini menjadi andalan di berbagai daerah. Tidak lagi berhenti pada produksi daging filet untuk ekspor, kebijakan ini mendorong agar setiap bagian ikan dimanfaatkan secara maksimal. Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah feature berjudul Kulit Ikan Patin dan Jejak Hilirisasi yang menghidupi banyak tangan. Produksi hasil laut tidak hanya diekspor mentah, namun sekarang banyak yang sudah diolah menjadi produk bernilai tambah. Produk tersebut bisa berupa daging filet maupun limbah dari ikan patin yang dimanfaatkan sebagai penganan yang bernilai jual tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Jafar Sidik, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
1: Untuk produk hasil laut yang sudah diekspor mentah, tapi gini sudah diolah menjadi produk bernilai tambah, itu sudah banyak kita lakukan. Salah satunya yang dulu kita mengekspor ikan mentah, sekarang sudah berbentuk olahan seperti filet ikan. Kemudian juga ada saat ini kita juga melakukan pembinaan dan mereka sudah ekspor, yaitu kulit patin, keripik kulit ikan patin. Dan alhamdulillah ekspor ini sudah berlangsung dan sudah banyak diekspor untuk olahan dan jadi nilai tambah bagi produk olahan.
0: Gurihnya kerupuk kulit ikan patin untuk sampai ke masyarakat dunia bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Semua berawal dari mimpi Ibu Tri Handayani yang ingin membantu perekonomian keluarga hingga usahanya dikenal dunia.
2: Pikirnya aku tuh cuman mikir gimana supaya suamiku yang dulu itu, mantanku itu, nggak usah capek-capek kerja. Capek kerja di PHK terus, gimana kalau buat usaha sendiri gitu. Kita punya mimpi bagaimana caranya itu terbang keluar. Karena kan kalau kerupuk ikan patin, saya tuh tahunya setelah saya ada. Setelah saya ada, lalu temen saya nanya, ada tuh Singapura gede. Tapi dia salted egg ya, Irvin Singapura. Nah, tapi pada saat dulu kita juga ngukur diri kok, kayak kita nggak mungkin deh ke luar negeri gitu. Skala dalam aja kita belum begitu familiar kan masyarakat Indonesia ini dengan kulit patin gitu. Nah, rupanya saya punya resell tuh di Pekanbaru. Resell saya itu ya lumayan keren sih, seluruh otot kulit Pekanbaru diisi. Nah, ada orang Malaysia main tuh ke Pekanbaru, dia beli. Nah, dia beli, dia cari alamat saya, dia kontak saya gitu. Nah, akhirnya dia kerjasama dengan kita gitu, belilah dipasarkan di Malaysia gitu.
0: Tak hanya sekadar ingin dikenal dunia, tujuan mulia Ibu Handayani ingin bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Ia berhasil membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Ibu Handayani juga merupakan penyelamat lingkungan. Sadar dengan apa yang dikerjakannya, ia menghasilkan limbah. Ia kemudian memanfaatkan limbah tersebut menjadi sesuatu yang berarti. Tujuannya untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Cita-cita Putri sangat sesuai dengan apa yang dicapai oleh KKP yaitu swasembada pangan biru demi Indonesia maju.
2: Dampak sosialnya yang pertama yang jelas ya, kita bisa menyerap tenaga kerja. Kan yang kedua bisa menyajikan cemilan ya. Nah, nanti fokus farm saya baru besar mas, karena itu pengolahan limbah bisa ke ketahanan pangan dan imbasnya lebih gede nanti dari hilirisasinya lagi. Okay. Jadi konsep yang mau saya teruskan setelah kita prahara dan beralih ke patin Nusantara ini, patin farm Nusantara yang baru. Jadi bukan lagi sekedar raja, tapi sudah patin farm Nusantara Globalindo. Jadi kita memanfaatkan limbah, dari limbah itu bisa lagi bermanfaat gitu. Banyak sih yang mau saya garap dengan konsep itu tadi, pengolahan limbah dari limbah gitu. Jadi jatuhnya ke ekonomi kreatif ya, ke ketahanan pangan. Gitu. Karena itu nanti yang kita tekan di situ adalah bagaimana menaikkan sumber protein kepada ayam dan lele, tapi dengan menggunakan second produknya lagi dari pabrik patin ini lagi gitu. Mm-hmm. Lebih ke situ sih kita sekarang fokusnya. Dan nanti next, bayangin mas, kalau lele kita bisa panen masal dari maggot gitu kan, yeah. Maggot ini makan dari hilirisasi, itu bukan tidak mungkin next akan ada produk turunan dari lelenya kita. Harapan kita itu bukan hanya tenaga kerja, tapi kita mau tawarkan konsep kepada lingkungan sekitar bagaimana mandiri dalam ketahanan pangan.
0: Program hilirisasi benar-benar memberikan dampak yang positif bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, khususnya pemodalan. Dengan modal tersebut, nelayan dan para pelaku produk hasil perikanan bisa meningkatkan hasil produksi mereka.
1: Sedangkan manfaat hilirisasi bagi nelayan atau pembudidaya ikan daerah, mereka sangat benar-benar merasakan dampaknya, bahwasanya hasil mereka ini sudah banyak kita bantu untuk memasarkannya. Dihadapi pelaku usaha kecil ketika ingin melakukan pengolahan hasil laut itu, terus terang aja sama-sama kita ketahui di mana mereka terbentur tentang dana atau modal. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan solusi di bidang permodalan, bagaimana mereka bisa kita berikan modal yang gampang, yang ringan. Mudah-mudahan modal yang kita berikan sangat bermanfaat bagi mereka.
0: Bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh Ibu Tri, dan beliau juga berharap agar setiap bantuan yang turun tepat sasaran. Mengelola limbah menjadi zero waste adalah target berikutnya dari Ibu Tri Handayani, yang tentunya untuk ketahanan pangan dan berkelanjutan untuk Indonesia maju.
2: Kalau saya kepengennya gini sih, kemarin ngomong sama orang perikanan, saya mau bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran. Jadi saya sedang mengajukan ini dan itu supaya ketahanan pangan itu nggak harus muluk-muluk. Gitu. Okay. Kemandirian pangan aja dari diri kita sendiri dengan penguraian sampah dan segala macam. Gitu. Okay. Nah dari patin ini, mas kan nanya tuh imbasnya ke lingkungan sosial banyak banget. Mm-hmm. Apalagi kalau inisiasi ini berhasil saya buat konsepnya, itu benar-benar skala UMKM tapi bisa mengelola limbahnya secara zero waste loh, hilirisasi loh gitu mas. Okay. Itu sih terobosan yang mau kita tembus gitu. Baru nextnya akan memperluas pasar dengan produk hasil-hasil dari yang pamkani tadi. Kan ada telur, ada ayam, ada lele, dan banyak nantinya mas yang bakal saya launchingkan insya Allah di 2026 gitu.
0: Lebih dari sekadar ekonomi, jejak hilirisasi ini adalah bukti bahwa keberlanjutan bisa hadir dari kesadaran untuk melihat potensi di sekitar. Bahwa dari sesuatu yang dianggap tidak berguna, kehidupan bisa tumbuh dan memberi arti bagi banyak orang. Kulit ikan patin bukan lagi limbah. Ia telah menjadi simbol perubahan. Namun, terus ditulis oleh tangan-tangan yang percaya bahwa masa depan yang lestari. Ia telah menjadi simbol perubahan. Dan kisahnya masih terus ditulis oleh tangan-tangan yang percaya pada masa depan yang lestari dan berdaya. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

No!

ولو كره الكافرون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum.

No!

ولو كره الكافرون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, musibah, laksana gelap kabut yang menghantui sebelum keajaiban hujan yang akan diturunkannya. Kabut gelap yang menghantui, yang tidak akan hanya berujung dengan air-air jernih dan dingin yang mendinginkan bumi. Lebih dari itu, akan ada keajaiban pelangi-pelangi yang warna-warni menghiasi di ujung gelapnya kabut itu. Do not judge unfortunate when he dating, because behind it all there must be miracle hidden. Janganlah menghakimi musibah saat ia datang, karena di balik itu semua pasti ada mukjizat yang tersembunyi. Karena di balik itu semua pasti ada keajaiban yang tersimpan. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, terkadang duka itu datang untuk Dia Sang Maha memperlihatkan bagaimana tangannya bekerja dalam keajaiban, bagaimana kuasanya bekerja dari sesuatu yang impossible to possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit, obstacle to be a miracle, menjadi sebuah keajaiban yang akhirnya mampu dilampaui, yang akhirnya mampu untuk ditaklukkan dan dikalahkan keadaan yang ada. Maka hari ini, jangan pernah engkau menghakimi sebuah musibah yang terjadi, karena di balik setiap musibah akan selalu ada keajaiban yang tersembunyi, keajaiban yang tersimpan untuk memperlihatkan bagaimana Sang Maha mencintaimu. Sang Maha akan menunjukkan kepadamu keajaibannya sedang bekerja menyelesaikan dan menyempurnakan kehidupan.

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Pro 1 FM RRI Medan akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.